0: 大哥哥哥哥哥哥哥哥哥
1: Hello.
2: Hello.
1: Lamsago Samunka Tako.
2: Pungkaham, sir. Pungkaham.
1: Pungkaham.
2: Jambu jalan di sini cari tunggu.
1: Takuk sadi. Or samuk sabar ya, sabar ya samuk.
2: Or sabna ingkang ke. Ini buku kau kara. Putih, jepram apa ya, sabar ya samuk.
1: Nang sawa buku kau kara putih, jepram apa ya, sabar ya samuk, nah. Logi tong di, naga nanti kumun call ya seng nene, te kani ya seng nene, naga nanti siap tong. Sini, sabar sini, naga nanti orang samung no.
3: Hello.
1: Hello.
3: Pungkaham, takku.
1: Pungkaham, takku no. Buku no. Sadi buku.
3: Orang samna hingga angge, sama kumak pagunti.
1: Nengke hina pagunti. Ekdom siur. Dakon. Lagi tong di, naga nak kau tisa tong. Ti kuno kami ting mung kering ni ala.
3: Ihi.
1: Olah dah ihi ang abu sana hni tong mana pawai tengga dah ni nunta.
3: Mai konsu tu pun tong muka mung ni ramsu kata.
1: Dakon. Lagi tong di, naga nak tisa tong. Kog duga tisa tong dari far far ke kog duga kering di 2326253 kog duga number. Mobile user 03810 kod number nan tapuk di. Hello.
3: Hello.
1: Hello. Ha. Sadi.
3: Yang pang bisra sa para kole te bro mag do.
1: Bisrai shot. Bisrai shot dar para.
3: Ni, kole te bro ma.
1: Dada, sadi.
3: Or samlae bukuk sukini.
1: Bukuk sukini. Kaitam khorak tan mimong. खरकतम ना जुदा जुदा के बुमसा का जुदा जुदा कैसे भी खरकता होते खरकता विश्व रिश्तेदार परा अब वो क्या बियां कलाई अब मंदाई
3: यंग गाबोदीगना
1: गाबोदीगना बजन्द्र कोलिनी लाइट ड्रॉप
3: यंग गाबिसा का को लाइट
1: चिन्नबो अब को रिश्तेदार परा आ दागन बेले हम भाई Jambu jala am saya ni korang ni shock pergi raka, teh korang sah kan ke dugrai, baru kata lepas ni, ni ni teh korang sah sah betul. Hello.
4: Hello.
1: Lam sago.
4: Lam sago, takuk mana pelajarna?
1: Nona bahaya, sabung kata ku.
4: Ang wakala ni zuri, abor sabar cepat muni, debor mata.
1: Oh, nak wakala ni takuk zuri, bamuni. Bamuni ini saya undang ke dahkan.
4: Gam tu tongka.
1: Dahkan. Korak beri, korak beri no juda. Kaisa jaga apa no dah, kaisa munggu dah. Korak mesik sana hamane jatuh no juda juda. Naikkan dah tini ni, oh rasa munggu sabo kepala. Hello.
4: Hello.
1: Hello.
4: Yang Arjun Thakur kami ni milan debar mah.
1: Arjun Thakur, hasuk kuri ni.
4: Hasuk kuri ni.
1: Dasar di tak.
4: Oh, samnai. Phagunti debar mana?
1: Nukah Phagunti, no, 100%. Agunti, Phagunti. Tega siapa tahu apa yang kamu? Putih, tega siapa yang ke? Muntam apa yang? Dakon, suki ni, tak kisah bagai suki ni. Kalau lagi tong dia aku naikkan naik. Siapa ni cakap? Salai. Hello.
5: Hello, cara di Berkaham.
1: Di Berkaham, mana boh?
5: Dekor jalan di sini sama kahang. Agun tin katong jauh sekarang.
1: Agunti, takuk berjaya. Agunti.
5: Agunti.
1: Acha.
5: Hambai.
1: 100% nung agunti no. Sabun hijau ni naga itu nga. Wajah 100% hampano, zero pun naga itu mano. Hebo naga itu hampano. Kuih kuihnya naga itu 100% nung itu. Tahu.

0: Hello.
1: Hello.
0: Lam sago saung kata.
1: Belajar buat ham takok.
0: Di bawah ham.
1: Angin mandai ni kopi.
0: Nung tu saung bui tong nai ban nung tu sini nani kok.
1: Hai pun orang tu bebal nak apa? Tunggu lah, bawa kau sahaja.
0: Nung kita. Kok sapuru kisah teruk-terukkan sahdi mobile gan awat tu ini neta sapa dingkai ya sound disturb ungo. Suatu ni cakap. Buku mungkin ni korang hai matung go. Dah kan dah. Naga na. Buku mungkin ni korang. Tak sejora jessik sabo jatno juda juda nama. Hello.
2: Hello.
0: Lam sago sabo ka?
2: Sunyang Godini.
0: Godzi.
2: Godini.
0: Mung ka?
2: Kerana
0: ani mungkin
2: ke bijak
0: lata tikura. Bukuk sadi. Oh, thajing kau rasa mungkin armani, ada rasa mung sabo boleh rasa. Ane kau kena di.
2: Rasa mungkin ane hindu
0: mana. Tini request ni pandai ya. Oh, rasa mungkin thajing kau rasa mung, jadi rasa mungkin buat ni mung tamu. Saya makan kini ni, neng kena tong zaman rasa mungkin kena nasi sadi.
2: Ang
0: sakat ini request ni pandai ya. Tumo awan saya cakap kaca hasil ni resamung kenal je. Ada subjek resamung, sabo boleh subjek resamung. Saya man kan kan ke, neng jani resamung kenal na hana bunyi nak kenal nai. Saya dah man. Hello, buku gajin cik gaji. Mana na udipul light hangi nai, garji. Bicara ramono gana kini gana. Teh kaisa kogduk 2326253 kogduk number. Hello.
3: Hello. Dibar kaham.
0: Dibar kaham. Takut dina sari.
3: Ang mandai ni she.
0: Oh mandai ni. Mandai ni sama kan?
3: Mandai mana parah? Tribal koloni konjak ta.
0: Sab mungke?
3: Ani mungke rotan deborma.
0: Ni ni korang tama sah dinas bersholai kya?
3: Aba ba korang mac korang bersholai bela.
0: Dah.
3: Baru panjat bersholai.
0: Sakar di. Aduh samun.
3: Kan kerana mu tunggu si.
0: Aduh samun kena naif ya. Ani semua ni. Kena dia. Ani kok se? Ani aduh samun. Nunang rasa mungkin anak saya ansung mungkin utar lima kangke.
3: Do naiknya nama nama.
0: Do. Kisah sekarang ang rasa mungkin anak kah? Ar sam naik ni mung tamo.
3: Abole angan gan hati mungkin nazar ni ya tamu no. Ni na pandano karang karane kulo drop.
0: Neng thaising gua kanazar liya rasa mungno. Do ke? Neng kus kanai ang kangke to bahagia seman cinai. Tiada kanai ni call kelai di, tiada kanawi call kelai kengkengke, apa urut ke saya mana? Tak sejajar, jessik call kelai kah, juda juda mung, juda juda. Hello.
4: Hello, Dakota.
0: Lama sekali, sama kah?
4: Manda ni dukia.
0: Takho dukia sadi, orang sama sabar, sabar orang sama.
4: Mongolok si Deborma.
0: Nang sama Mongolok ke Deborma dahkan. Naga mana? Tapi korak siapa nak saya mali ada tini? Naa, oh, sana orang bisingin nak kau jadi tengka. Tamaung tu tu guna kana. Oh, resam naya ni mung, tamaung kana, tamaung kana, tamaung kana. Kamu takut tebo kucing? Resam naya ni mung, tamaung kana, wan sukla.